www.kompastv.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Kalele.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
2: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Masta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadar oksigen ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks sekali.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong enggak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya, alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi enggak bisa nekuk kaku.
1: Oh, berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta aja gimana kabarnya di pagi ini hari Minggu 9 Agustus 2006 ya. Mudah-mudahan baik sehat semuanya. Minta aja alhamdulillah bisa jumpa lagi di info sehat setelah beberapa hari ya tidak jumpa. Alhamdulillah sekarang bisa jumpa lagi. Biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Itama, Sultana dan juga produk lainnya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Bisa pesan Habatop, Itama, Sultana lewat WA lewat 081-313-458-622. Nanti Habatopnya atau Pitamanya diantar langsung ke alamat ke rumah ya, bisa COD bayar di tempatnya. Dan untuk pagi ini Mita Eca info sehat tangan gemetaran ya. Tangan gemetaran adalah kondisi ketika tangan bergerak sendiri atau bergerak tanpa disengaja dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat menjadi gejala dari berbagai gangguan, mulai dari masalah saraf, efek samping obat, hingga gangguan metabolik. Tangan gemetaran bukanlah penyakit, Mita Eca, melainkan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi medis maupun faktor eksternal. Gemetar atau tremor pada tangan bisa bersifat sementara ya, misalnya akibat stres, kelelahan, atau konsumsi kafein berlebihan. Tetapi juga dapat menjadi tanda awal penyakit serius ya, seperti Parkinson atau gangguan tiroid. Memahami penyebab dan karakteristik tangan gemetaran penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Selain itu, Mita Eca, kondisi ini perlu diwaspadai karena terkadang dapat menjadi tanda gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, nanti kita bahas penyebab tangan gemetaran, kemudian gejalanya, terus juga kapan harus ke dokter, ya, dan lain-lain. Ya, tetap di info sehat Eca sampai jam 9 ya.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, baik, kembali info sehat pagi ini tentang tangan gemetaran ya. Mita Ece, tangan gemetaran dapat disebabkan oleh berbagai kondisi medis maupun faktor tertentu. Beberapa penyebab bersifat sementara dan tidak berbahaya ya, sedangkan yang lain dapat menandakan gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis. Berikut adalah beberapa penyebab tangan gemetaran yang umum terjadi. Yang pertama, tremor fisiologis, yaitu getaran ringan pada tangan yang dapat dipicu oleh stres, kecemasan, kelelahan, kurang tidur, konsumsi kafein berlebihan, atau paparan suhu dingin. Kedua, tremor esensial, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan tangan bergetar berulang tanpa penyebab yang jelas dan seringkali diturunkan dalam keluarga. Yang ketiga, penyakit Parkinson, yaitu gangguan saraf yang ditandai dengan tremor saat tangan sedang istirahat, kekakuan otot, dan gerakan tubuh yang melambat. Berikutnya, yang keempat, hipertiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Yang kelima, efek samping obat-obatan tertentu, ya, seperti bronkodilator, kortikosteroid, atau antidepresan. Selanjutnya, hipoglikemia. Ini kadar gula darah yang terlalu rendah, terutama pada penderita diabetes ya. Kemudian keracunan alkohol atau logam berat yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf. Dan satu lagi penyebabnya adalah penyakit saraf perifer, yaitu gangguan atau kerusakan pada saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, Mita Ece, risiko mengalami tangan gemetar dapat meningkat pada orang lanjut usia atau yang memiliki riwayat tremor esensial dalam keluarga. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi pada siapa saja, tergantung penyebab yang mendasarinya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di Sus 2,1 FM jam 8 lebih 28 menit ya, masih di info sehat pagi ini tentang tangan gemetaran. Selanjutnya gejala tangan gemetaran. Mitra gejala utama tangan gemetaran adalah munculnya gerakan bergetar pada satu atau kedua tangan yang terjadi tanpa disadari dan sulit dikendalikan. Getaran dapat muncul saat tangan sedang istirahat, ketika mempertahankan posisi tertentu, atau saat melakukan aktivitas seperti menulis, memegang gelas, atau menggunakan alat makan. Selain tremor pada tangan, penderita juga dapat mengalami gejala berikutnya: kesulitan menulis atau menggambar karena tangan tidak stabil, sulit memegang atau mengangkat benda tanpa menjatuhkannya, getaran yang memburuk saat stres, cemas, lelah, atau setelah mengonsumsi kafein, tremor yang semakin jelas saat melakukan gerakan tertentu, getaran pada bagian tubuh lain seperti kepala, rahang, suara, atau kaki, dan otot terasa kaku atau gerakan tubuh menjadi lebih lambat. Mita Eca, tergantung pada penyebabnya, tangan gemetaran juga dapat disertai gejala lain ya, seperti jantung berdebar, mudah berkeringat, dan berat badan menurun pada hipertiroidisme, atau lemas, lapar, pusing, dan berkeringat dingin pada hipoglikemia. Mita Eca, jika mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi ya, terutama jika tangan gemetaran terjadi terus-menerus atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, terima kasih Media Jam masih di Info Sehat ya pagi ini. Masih tentang tangan gemetaran ya. Tadi sampai di mana tadi ya? Ya, gejala utama tangan gemetaran adalah munculnya gerakan bergetar pada satu atau kedua tangan yang terjadi tanpa disadari dan sulit dikendalikan. Getaran mitra ece dapat muncul saat tangan sedang istirahat, ketika mempertahankan posisi tertentu, atau saat melakukan aktivitasnya seperti menulis, memegang gelas, atau menggunakan alat makan. Selain tremor pada tangan, penderita juga dapat mengalami gejala kesulitan menulis, ya, sulit memegang atau mengangkat benda tanpa menjatuhkannya. Ini tadi, sudah tadi ini, Maya. Ya, selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Etsya, segera periksakan diri ke dokter jika tangan gemetaran, terutama bila tremor muncul secara mendadak dan tidak membaik dalam beberapa jam. Gemetaran disertai kelemahan pada anggota tubuh, sulit berbicara, atau gangguan penglihatan. Tremor semakin berat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari atau meningkatkan risiko cedera. Memiliki penyakit saraf, gangguan tiroid, atau diabetes yang tidak terkontrol. Dan gemetaran disertai penurunan kesadaran, kejang, atau nyeri hebat. Berikutnya, pengobatan tangan gemetaran. Ini bertujuan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan tremor, serta membantu penderita menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain dengan perubahan gaya hidup ya. Mita Echa, pada kasus tremor yang dipicu oleh faktor tertentu, perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi gejala. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, mengurangi konsumsi kafein dan minuman berenergi, mencukupi waktu istirahat dan tidur setiap hari, mengelola stres dengan baik, misalnya melalui relaksasi atau olahraga, menghindari konsumsi alkohol berlebihan, dan menjaga pola makan yang sehat dan teratur, terutama pada penderita hipoglikemia. Berikutnya, pengobat dengan obat-obatan ya. Jika tremor disebabkan oleh kondisi medis tertentu atau cukup mengganggu aktivitas, dokter Mita Echa dapat meresepkan obat sesuai dengan penyebabnya. Beberapa jenis obat yang dapat diberikan antara lain beta blocker seperti propranolol atau antikonvulsan seperti primidon untuk membantu mengurangi gejala tremor esensial. Berikutnya obat dopaminergik ya seperti levodopa atau kombinasi levodopa carbidopa untuk mengatasi tremor akibat penyakit Parkinson. Obat lainnya adalah obat anti tiroid ya seperti metimazol atau propiltorasil ya untuk mengendalikan kadar hormon tiroid pada hipertiroidisme. Dan satu lagi, penyesuaian dosis atau pergantian obat jika tremor muncul sebagai efek samping pengobatan tertentu. Pengobatan lainnya dengan terapi tambahan ya, Mita Eca, selain obat-obatan, dokter dapat menyarankan terapi penunjang untuk membantu mengurangi dampak tremor terhadap aktivitas sehari-hari. Beberapa terapi yang dapat dilakukan adalah fisioterapi untuk meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kontrol gerakan. Terapi okupasi untuk membantu penderita beradaptasi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan penggunaan alat bantu tertentu untuk memudahkan menulis, makan, atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Dan satu lagi tindakan medisnya, pada kasus tremor yang berat dan tidak membaik dengan pengobatan maupun terapi lainnya, dokter dapat mempertimbangkan tindakan medis tertentu ya seperti deep brain stimulation ya atau DBS, yaitu prosedur pemasangan alat yang memberikan rangsangan listrik ke area otak yang mengatur gerakan. Dengan penanganan yang tepat dan pengelolaan faktor pemicu, gejala tangan gemetaran dapat dikendalikan sehingga aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup penderita tetap terjaga.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Mita Ece penutupnya di info sehat tentang tangan gemetaran. Penutup pencegahan tangan gemetaran. Mita Ece, tidak semua kasus tangan gemetaran dapat dicegah, terutama jika disebabkan oleh penyakit saraf atau faktor genetik. Namun beberapa langkah berikut dapat membantu mengurangi resiko terjadinya tremor atau mencegah gejala menjadi lebih berat. Di antaranya, pencegahannya membatasi konsumsi kafein ya, seperti kopi, teh, atau minuman berenergi. Mengelola stres dengan baik, misalnya melalui relaksasi, meditasi, atau olahraga. Mencukupi waktu tidur dan menghindari kelelahan berlebihan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan makan secara teratur untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Menghindari konsumsi alkohol berlebihan. Menggunakan obat sesuai anjuran dokter dan tidak mengubah dosis tanpa konsultasi terlebih dahulu. Menjalani kontrol rutin jika memiliki penyakit yang dapat menyebabkan tremor ya, seperti Parkinson, hipertiroidisme, atau diabetes. Dan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh dan fungsi saraf. Ya, Mita Ece, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat. Jumpa lagi besok ya. Setelah ini ada lagu Daud Lawas, bisa ikutan lewat WA ya. Jangan lupa Habato, Pabuto, Pitama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di Ece, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Danas Oso Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50 Sony Wetan, Kota Banjar. Mudah-mudahan Empit Mita Echa sehat ya, tidak seperti yang si siaran ini kurang empit ini ya. Biasa hari Minggu hanya sampai jam 10 ya, lagu-lagu dari lawas. Kesannya nanti ada acara karaoke ya. Dan juga biasa jangan lupa Batop, Pabutop, Pitama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, daftar hadir dari pagi tadi sudah ada Kang Darsa, masih di studio ya Kang Darsa, dengan aduh, dengan gadget baru ya Kang Darsa. Ada Bunda Niken juga di Jalan Horasbah. Terus ada Mama Nelly, ada siapa lagi, Bunda Rati, ada yang minta lagu ini baru, Reni yang pertama ya. Dan Mimi Gunung Cepu, salam buat Mama Depina, Kang Darsa, Teh Hendra, Wahemen, Pak Edi Sineng Laut, Bu Suryani yang suka emangan sini ya, ditambihan. Lagunya di mana ada cameo, di situ ada akyu dari Heidi Diana. Iya, siap ya. Terus ada Neneng di Jedah-Jedahan, cenah kata Kang Ceng XSB mah di Jedah-Jedahan. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, Jedah-Jedahan hadir. Lagunya Pria Idaman, salam buat Aki Malabar, Kang Aco Grosir, Kang Tarso, Kang Ujes, Pak Edi, Bunda Rati, Bunda Niken, Mama Nelly, Tanpa Agustin, Mama Depina, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus ada Teh Hendra, nanti kalau hari bahagianya datang tuh Tarawongan mau gimana, di apa Teh Hendra? Tarawongan mau dipasang janur kuning cina ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Segitiga buat ini Mei-Mei, Kang Deden, Binyai yang jualan combro. Combro teh isinya apa sih, Teh Hendra? Combro teh isinya apa sih itu ya, combro? Istimewa buat Ayang di pintu, buat ah, makasih ya, sama-sama. Ada siapa? Bunda Niken, ada Mama AA, Aki Malabar juga ya. Nanti lagi ini lagu siapa? Pop dangdut ini ya. Reni di Gunung Cepu ini. Heidi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Papa Endi, Mama Depina ya. Terus siapa lagi di sana? Teh Isi Binangkit di Panyairan ya.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien,

meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Kembali dengan Sasa ya, nanti lagu apa tadi? Iya, Neneng di jedah-jedahan pilih idaman ya, dari Rita Sugiyato. Terus tadi siapa Tehendra Cinta Segitiga, juga dari Rita Sugiyato ya. Ada pesan dari siapa ini? Aduh. Ya, ada Bunda Niken dari Jalan Horas Bah. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Niken hadir. Lagunya indah pada waktunya. Oh, ini dulu yang dari itu ya, dari sinetron Centini dulu ya, Dewi Persik. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Kang Ujes, Kang Parid, Kang Jay, Kang Tarso, Pak Edi, Iksan, semuanya yang sesiaran, moga sehat, amin ya. Ada, oh, Mama AA juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi buat semuanya, moga sehat. Lagunya Nada-Nada Cinta buat yang sesiaran, moga sehat selalu, amin ya. Akil Malabar juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang Akil, lagunya apa, minta lagunya Bukan Tanda Jasa dari Ebim. Salam buat semuanya saja. Buat Akang, terima kasih. Ya, sama-sama Aki. Ada Butin Anggrek Ungu masih mengetik ya, so masih ada waktu ya. Di acara Dana Sasoy kalau hari Minggu hanya sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Buat Neneng di jedah-jedahan, gimana itu Kang Masnya? OTW ECA tidak? So, Kang Masnya ditunggu so lagi ya. Kang Darsa sudah saged di studio ini.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya masih Dennis Oso, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Yang belum, lagu siapa nanti? Obunanikannya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Terus Mama Haan, ada Nada Cinta, Epita Mala. Terus Abim Ngesti, Bukan Tanah Jasa, Aki Malabar. Ada Butin Anggrek Ungu, ini daftar hadir dari jam berapa? Tadi dari Wanci Janari Letik mungkin ya. Baru request lagunya sekarang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat yang nangis unggul lagunya Zandaku dari Mames Arifin. Buat yang sisiaran moga sehat, amin ya. Agak bandel ini teh, aduh, penyakitnya agak bandel. Dan juga semuanya minta aja moga sehat dari buat yang nangis unggul di Lembah Sunyi ya. Terus ada siapa lagi ya? Oh, Mamah Nelly, ini spesialis lagu-lagu ceria Mamah Nelly ya. Pasti sekarang juga minta lagunya. Kalau tidak apa, Mamah Nelly judul-judulan atau sedap betul ya, Mamah Nelly. Selalu lagu ceria, gada dipirit kayak lagunya apa sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi RCA. Lagunya itu rada ceria, lumayan Sarmila ya. Salam buat semuanya, buat yang sisiaran moga sehat, amin ya. Besok-besok lagunya pasti ganti jadi apa, Mamah Nelly. Besok-besok lu sama pasti itu apa, entok mulang ya. Ya Bunda Niken di Jalan Horas Bah, ini lagu ya Dewi Persik. Jadi ingat sinetron Sentini dulu ya, Dewi Persik, terus siapa lagi? Tudi Salam, Minati, Atmanegara.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya, meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Investasi itu mahal. Jangan biarkan syaraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok syaraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, cik-cik. Assalamualaikum semuanya, Mita Eca. Alhamdulillah di minggu pagi ini, tanggal berapa sekarang? 9 Agustus 2026. Jumpa lagi di Karaoke Alsoy ya. Ya, bisa ikutan lewat telepon 0821-3058-8988 atau lewat telepon WA juga kalau sinyalnya bagus bisa ya, 081-313-458-622 atau bisa langsung di studio ya. Oke, jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana yang bisa dibeli di Asia, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Baik, ada Kang Darsa ini sebagai pembuka ya. Lagu apa?
2: Pacar.
1: Coba
2: cek
1: mana?
2: Pacar.
1: Mana sih? Coba
3: cek.
1: Oh ini
3: cek ya, bekas
1: iya,
3: pacar.
1: Bekas pacar. Iya, kita buka jumpa kita hari bekas pacar. Mana?

0: kebas, kesemutan.
1: Ya, ini memaksakan dirinya, Jackson. Satu lagu kuat mungkin minta jaya. Ya, cik, cik, cik.

0: Waalaikumsalam di Habatopa.
1: Habatop obat herbal dengan arah
0: Allah. Iya, sehat Kang Obeng.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Sok lagu apa?
1: Lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki. Dia Lelaki Aku Lelaki.
0: Oh iya.
1: Akhirnya salamnya buat Tunaranti. Itu buat Teh Ismail. Terus juga buat Teh Ani pada ringan. Buat Kang Darta juga ya. Terus juga buat Kang Adeng. Terus juga Kak Ujen.
0: Neneng di Jedah-Jedahan Kang Adeng. Mas Hendro.
1: Mas Hendro juga. Selamat siang. Terus juga buat Mama Oci.
0: Oh,
1: Bunda Lina.
0: Dari Mawar. Panjalo, siapa dari Panjalo? Ini salam buat saudara saya di Cisaga. Oh, Cisaganya di mana ya?
1: Terus juga buat Mojang Ciami. Buat Mas Herdi.
0: Iya.
1: Amanja. Terus juga buat Ayah Iqbal. Teh Bunga. Terus juga buat Teh Hendra juga.
0: Sok deh lah Kang Obet.

0: Alhamdulillah. Makasih ya Andi.
1: Yo, sama-sama Kang Obet.
0: Sesanya buat Anda saya.
1: Ya.
0: Semoga sehat.
1: Amin.
0: Makasih
1: amin.
0: Ya. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Iya, di belakang Kang Obet ada Kang Herdi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habat Topan, Kang Herdi.
1: Ada para mon Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, ya sok. Lagu apa, Kang Herdi?
1: Masihkah mungkin, Bruri ya?
0: Masihkah mungkin yang...
1: Iya, Kang Obet, Kang Adeng.
0: Versi Bruri.
1: Narati.
0: Yang satu perahu itu?
1: Yang Bruri.
0: Iya, tapi versi Bruri apa?
1: Iya.
0: Masih...
1: Kang Jet, okay. Nama Wan, yang bungsu, Kareo, Bunyen, Kang Asep Dampak.
0: Tidak ada yang nangkel, Kang?
1: Tidak ada.
0: Ih, kemarana itu.
1: Tidak berlaku.
0: Oh, kemarana. Peletnya sudah luntur peletnya, ya. Ya, Kang Herdi, spesialis lagu-lagu ceria, Kang Herdi juga ya, so.

0: ada Neneng di jedah-jedahan, Mama Nelly juga ada ya. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ce, dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Langsung sok ada. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habato Pante Wongsu
1: yang lagi
0: nyetop. Iya, yang ini ya langlang ling-lingnya sudah ya. Kirim.
1: Tapi tadi lantungnya rawan.
0: Oh, gimana teh?
1: Lantung rawan.
0: Rawan
1: ya
0: rawan. Oh. Ya, siap ya. Halo.
1: Insya Allah siap. Pada yang pada masuk ya.

0: Ya sudah ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sami-sami.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Ya, Kang Adeng, terus siapa lagi Bandar Hati keduluan sama Dimas. Ada Asep Forza, oh habis lembur ya, pantesan. Tadi masih di peraduan. Kang Darsa ini, kasihan tuh di studio ya. So, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan.
3: Asik coy.
0: Asik coy. Dimas J. Iya, Dimas. So, lagunya apa Dimas? Jam berapa sekarang?
3: Oh, lagunya
0: hampir jam 11. Lagu apa?
3: Hello Hello aja lah.
0: Hah?
3: Hello Hello.
0: Hello Hello. Teh duet?
3: Rumah ada LV di belakang, cuma bisa nyanyi.
0: Oh, oke. Okay. Hello Hello.
4: Selamat siang, Mas
0: Andi. Iya, siang juga. Dari mana ini?
4: Dari Brokerto, Mas Andi. Selamat tinggal.
0: Oh, dari mana?
4: Dari Brokerto.
0: Oh, belum.
4: Selamat tinggal, Mas Andi.
0: Yo, salam kenal kembali. Namanya siapa? Namanya?
4: Namanya Mama Pak.
0: Oh, Mama Faiz, oh, suka disapa tuh semua sama Dimas ya, suka dengar.
4: Salam buat semuanya pendengar.
0: Iya, iya. Iya, Dimas, hello, hello, duet bareng Elisa Rusman.
3: Halo,

0: Halo.
1: Iya, halo juga
0: ini
1: Dimas. Enggak ada, ini mah udah telat Dimas ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Buat semuanya saja. Spesial buat Mas Anggi, berasa selalu.
1: Amin, amin, irba amin.
0: Terima kasihnya yang sudah nemanin aku nyanyi.
1: Asik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Haba Topan, Kang Ade.
0: Haba Top.
1: Ya.
0: Harapan
1: yang paling ngetop. Paling ngetop. So, lagu apa, Kang?
0: Lagu. Lagunya tak dikit dulu ya. Maling-lingnya ya.
1: Oh, ling-ling.
0: Kawan. Menurut biasa. Aturan kawan. Ngetes lalu, Mas. Hebung tuh, Mas, nih, Mas. Albert. Kang Herbi juga ya. Mitra, Erda, semuanya.
1: Iya, siap, Kang Ade.
0: Ayo, Pak, kayak bunga.

回家，他回家。

0: Bang Sumpah Kudu Andre.
1: Yo, sami-sami Kang Adeng.
0: Andre, buat keluarga.
1: Kang Adeng Dores berarti ya. Halo.
0: Assalamualaikum, Andre.
1: Waalaikumsalam. Kang Adeng Dores, Kang Adeng Oces itu teh. Kang Adeng Oces ya sepertinya. Sok sebelum ini kukut, aduh ini melongse. Bener hati masuk juga ya. Coba halo.
2: Halo, assalamualaikum A.
1: Iya, waalaikumsalam di Habatopa.
2: Obat herbal yang paling
1: paling top.
2: Sakit.
1: Iya, menjalmi mah ini teh lagi itu.
2: Udah diobati.
1: Obatnya sudah kadang-kadang diobat, kadang-kadang.
2: Iya, alhamdulillah si bapak kira ada sakit sana.
1: Lagunya apalah bebas.
2: Bebas nyanyi nanawannya. Jika awe lah keselamatan anu nyata awe lah etabe.
1: Oke.
2: Terusan Kang Adeng ah?
1: Kang Adeng.
2: Kang Adeng selamat siang. Terus tadi mama siapa tadi yang?
1: Teh Bungsu mas, tadi.
2: Teh Bungsu, ya selamat siang. Ya bos semuanya selamat siang.

0: Terima kasih Bu Nanti.
1: Din, Kang Ubed, ya buat semuanya ya, semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Sehat selalu, Andri. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Ya, kembali ke studio Kang Darsa dengan lagu Bang Haji ini, Yatim Piatu. Ya, ada Putin Anggrek Ungu juga.

0: Takdir lanjut Kang Dasa lagu apa?
1: Sayang padamu.
0: Oh apa? Jedahnya wer. Halo. Jedahnya wer ini ongol-ongol. Gegetuk cireng jeung gemblong. Lagu itu namanya lagu Kang Adoa. Ku sayang padamu dari film Begadang ini ya. Yang Bang Hajinya di fitnah membunuh ceritanya. Yang ini Kang Dasa. Ke. Tuh ngiringan audisi cenah tuh kata Bunda Niken Kang Dasa.

0: getuk cireng jeng gemblong. Kahoyong ya.
1: Ini daripada ringan atau.
0: Oh, pelantun itu pelantun resesi dunia, pelantun putri. Di mana pelantun putri di WP?

0: Atau si Jurni pelantun putri saat si
1: Ceng-ceng SB.
0: Ceng-ek SB.

0: pesan dari AF, cina OTW Kang, cina ya. Sok sundaeun Kang Darsa.
1: Neneng Kang.
0: Neneng yang mana?
1: Neneng Kang, neneng yang anak remit Kang.
0: Oh, yang hati itu puguh rasa itu neneng onggo onggo gegetuk cireng jeung gemblong.

asli nama lagu Yan Asmi, itu The Bodor, grup The Bodor. Iya, neneng hati sabtu pupuh rasa, kenapa misono kasalira mitra. Ya teman itu ayah lalir-lalir acan ayah ketang teh bus tadinya so iya lalir-lengit cina mitranya.

0: AF-na kalah tidur maning tina seur nenek kumaha tuh tos kacipta eta cireng jeung gemblong kumaha tuh ieu aduh tos kacipta teh jong atuh sok Kang Dasa dilajeng lah Gunung Puntang oh engke ti ditu atuh ti
1: gas horas
0: ieu na naon gemblong na ti ieu ti lembah sunyi atuh ari Gunung Puntang mah gemblong na ti lembah sunyi berarti katanya. Kang Ojes, enggak deh, Kang Ojes lah pamong.

0: going for Ephelos.
1: Dipungkas ku kalakai mitranya atas tabur 11 langkung 38 menitnya aturun karena perhatasan anak yulajeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Dipancarluaskan dari

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti eceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka. Merdeka.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Agak ada dokternya ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Tadi gak bisa kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal, gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: lho. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Pak.
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi, Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jagening ayeuna mah teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus berka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7.

Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Gasu Manding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, assalamualaikum. Sore semuanya, Mita Eca. Sudah jam berapa ini? Jam 3 lebih 43 menit ya, masih di Eca 102,1 FM ya. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seniwatan, Kota Banjar. Ini air tidak bisa masuk mungkin ya hari ini. Jadi dilanjut acara karaoke Alsoy-nya Mita Eca, dan biasa masih bersama Habatop, Habutop, Pitama, terus juga ada apalagi Sultana ya, dan produk lainnya dari Denatur. Ya silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat ya, atau bisa pesan lewat WA. Nanti Habutopnya, Pitama atau Sultana bisa COD ya, bisa langsung diantar ke rumah. Kita cek sound dulu, ini ada lagu apa?

rutin anggrek ungu masih manco. Oh, tadi ecehnya ditinggal dulu ya. Tadi ecehnya ditinggal dulu, kirain air mau masuk. Ya untung tidak ada yang mangku ECA ini. Ada seandainya aku punya sayap, karya Bang Rinto Harahap ini.

Kebian-kebian Dokter hadir dari Cicurai ya. Iya, lagu ini ada juga beberapa tahun silam di remake sama itu Geisha ya, Momo dan kawan-kawan.

0: belum. Neneng juga di jedah-jedahan. Menunya apa Neneng? Itu Neneng teh onggol-onggol, gegetuk, ya cireng jenggomblong.
1: Kebas, kesemutan, apa?
0: Ya Mas Hendro, terus Neneng mengapa? Pemain sore juga yang lainnya sok nanti siap ya. Mama Depina, terus siapa lagi ya pemain sore teh? Ya ada Sandiwara Cinta dipopulerkan oleh grup Republik ya. Cik cik cik.

0: Ya, so Mas Hendro atau pelantun resesi dunia, ada siapa di 081-313-458-622 atau di 0821-3058-8988 keduluan sama ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopa.
1: Habatopa obat herbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Gimana seorang Kang Ojes ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, bikin kamonesan apa itu depan rumah? Agustusan apa?
1: Enggak bikin apa.
0: Oh, kirainnya bikin apa itu ya.
1: Saya ada colok itu.
0: Oh, iya. So, lagunya apa, Kang Mujes?
1: Lagunya apa ya?
0: So,
1: nyobain ini lagu cewek pacar dunia akhirat.
0: Pacar ulu ada ralan atau pakai ral biasa?
1: Tapi ada cakap pria.
0: Jarang-jarang ini. Jarang-jarang ya. Nada pria.
1: Awas bisa.
0: Itu Incu Mitoha itu?
1: Incu Mitoha.
0: Oh ya.
1: Nanti kita punya nenek
0: aja. Kalian udah bikin kamonesan antung-antung apa gitu nanti deh. Gara-gara soy aja, Kang Ujes, ya pacar dunia akhirat.

0: satu lagi apa kamu Jess? Cincin kepalsuan.
1: Ya, yang dari Mansur.
0: Berarti cincinnya duble, duble gitu.
1: Bundaran sih, seneng di Jeddah ya.
0: Kalau duble lama-lama jadi lama-lama jadi semua hejo gitu.
1: Alah. Oh,
0: gitu. Bau ya. Oh, Kang Darsa mau ke Padang sana sekarang mah.
1: Oh, Kang Darsa
0: mau ke Padang. Purwadadinya sudah berpaling.
1: Oh,

0: guysnya suruh membuka. Yuk, sami-sami.
1: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke studio dulu Kang Darsa. Ini sebelum ketemuan ke mana Kang Darsa? Mau ke Padang Pariaman, kenapa Padang Sidempuan? Show dulu cina ya. Show lagu apa?
2: Istana Bintang.
0: Istana Bintang. Atau rambutnya harus seperti Charlie atau Kang atau di belah itu belah ku bedog rambutnya. Ternyata Kang Darsa seorang ST setia ya. Coba rambutnya di belah ku bedog itu Charlie ya.
3: Baru cappuccino
0: Charlie. Ya siapa lagi di antara Mita Ece yang seorang ST setia? Kang Darsa, seorang ST setia.

SSD ya, tangan di atas. Kang Ceng, SSD ya, bukan? Kang Ceng mah jammers mungkin ya, atau slanker.

0: paling ini neneng palingnya daun kelapa Yayan Jatnika ya, Kang Darsa.
1: Oh, daun kelapa.
0: Daun kelapa palingnya neneng. Oh, kela daun kelapa palingnya ya. Ke. Mana koneng?
1: Koneng.
0: Ta ini, iya gila itu. Ngalamun ini juga neneng ya. Mamah Nani, salam ke Ujes. Oh, baru pulang kantor ya. Salam buat Teh Ismai di Pangandaran dari Mamah Nani. Iya, mat istirahat ya Mamah Nani. Ini Kang Darsa sebelum ke Padang Sidempuan.

Indarati. Oh, Kang Cing FSP lagi di lapang Manunggal Cikadu. Dulu waktu SMP Kang Cing tuh kalau latihan main bola di sana ya.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ya, kembali ke 0821-3058-8988. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di hamba topa.
2: Empat hamba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Yang lagi ngetop.
2: Ya, ya tamu.
1: So, lagu apa Kang Hedi? Halo?
2: Itu lagu. Dingin lah, dingin lah. Cerita harap.
1: Dingin. Iya, nyanyina jangan lup-lup pakai getih ya. Nyanyina gerak. Ya. Kadang lup-lup Kang Hedi ya.
2: Yang harus mega, yang harus mega.
1: Siap. Siap, pakai getih nyanyina ya.
2: Oke, ya. Enggak duit itu ya. Minum dulu.
1: So. Ya, dilanjut karya Soy ECA. Ada Kang Herdi membawakan lagu Dingin ya. Dipopulerkan oleh siapa dulu? Cihati. Cihati Gus Endang ya. Salah satu karya Mas Rinto Harahap.

0: Sama-sama, Kang Hadi. Waalaikumsalam.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
0: Ya, ada siapa di belakang Kang Herdi, teh bungsu, apa siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopa.
2: Yang lagi ngetop.
0: Teh bungsu lagunya, lagu Iyat Bustami apa siapa ini?
2: Rana Rani.
0: Oh, Rana Rani. Oh iya, siap ya.

0: Sami-sami ya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul Sob. Kalau lu mau langsung aja Sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi Sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: Ya, sudah jam 4 lebih 40 menit ya. Masih karaoke asoy. Kang Ade yang keduluan sebenarnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ah.
0: Ya, waalaikumsalam. Di Habatopan.
1: Obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. So, lagunya apa?
1: Walau hati menangis coba ah.
0: Walau hati menangis.
1: Buat Kang Ade yang keduluan tuh. Tadi bunda keduluan sama teh bungsu. Ya salam buat semuanya, selamat sore.

0: Leo, salam sehat. Anggrek ungu. Teh Ani, Teh Arindi, Teh Ajeng sibuk tuh, Teh Ajeng. Umi Mawari, sama sore.
1: Akhir daftar hadir tuh dari.
0: Ada air lagi di mana?
1: Oh, lagi di Sumenep air.
0: Jauh banget lah.
1: Lagi di Sumenep ya.

0: balik tuh ah.
1: Iya, panjang versi ini mah ya, Rosmega.
0: Terus panjang, jadi harus ke pertama deinya ah.
1: Rosmega mah dari awal semua ya.
0: Makasih ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Semoga sehat.
1: Amin, amin.
0: Sama Irwan yang lagi jauh tuh.
1: Oh, di Kalideres, air teh salam buat semuanya.
0: Di Kelaman, ke Kalideres. Ah.
1: Jakarta, ya. Kata Kang Dasama.
2: Mungkin pencernaan.
1: Mudik cenah ke Sumenep.
0: Lagi cari apa mudik?
1: Kirain deh ke Sumenep, air teh ke Kalideres.
0: Ya. Ke Kalideres, ya. Semoga sukses ya, Irwan.
1: Amin, amin.
0: Makasih ya, Aan. Yes. Salam buat semuanya ya, Aan. Yeah. Selamat sore. Sehat selalu, Aan.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yang Sumenep mah Irwan DA ya, Air. Aduh, Kang Dar sama info jongklok. Kalideres, oh Jakarta Barat ya, Air. Salam kangen buat Mita Esya semuanya. Yang di Sumenep mah Irwan DA ya. Teleo juga sama, lagi musim Teleo ya. Aduh, di sana sini sekarang mah oh oh oh meriang. Meridit, ya meridit apa? Meridit teh, merindukan duit itu. Aduh, kayak ini ngetes tenggorokan dulu ini, kayak ngetes tenggorokan. Aduh, kirain teh di Sumenep akhir teh, Kang Dar sama info jongklok di Kalideres. Aduh, nanti bawa kerak telur. Ya, akhir pulangnya bawa kerak telur, bawa ondel-ondel dari sana mah ya. Tuh, dari pagi ini mah nih, sekarang mah jarang ada lalur-lalur acan ini ya.

Ya, kita ke studio dulu ngetes kegatalan tenggorokan ini. Apa sih?

dari Kang Darsa, lagu ini buat siapa? Oh, yang di Purwadadi ya, yang udah makan-makan tuh sama someone ya, di Basuro ya. Kang Darsa hampir kepiuhan, Kang Darsa lihat fotonya ya.

0: Amik air cenak dari kali deres mah ya, ohle-ohlenya sok atau air bawa keramik ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau naga singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, ogi putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Ya, so Kang Adeng Suradeng, ya mungkin penutup ya Kang Adeng, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan. Lagu apa Kang Adeng yang tadi?
1: Bukan? Lagunya Dawai Asmara aja.
0: Oh, iya ini. Yang
1: sama Nuri Valeria.
0: Oh, ini mah link yang tadi ini mah ya.
1: Cuma yang tadi ya.
0: Oh, iya oke.
1: Okay. Air masih kali terus ya.
0: Tadi katanya di Sumenep, kata Kang Darsem, itu mah Irwande yang di Sumenep mah.
1: Kalau disini kan pabrik keramik terusannya sih ya itu. Oke. Sama kunci-kunci itu. Oleh-olehnya tadinya kayak gitu. Masih keramik rumah.
0: Sama siapa? Nuri, ya?
1: Mana?
0: Wah, warok ini 8 menit.
1: Bundara Kiatura.
0: Iya.
1: Tebungsu,
0: Tebunga, Amanja, Aujan, Kang Ergi, Awet, Aujan, Mas Kimal. Ya, karo kelso ya, penutup ya di sesi pertama nanti dilanjut jam 8 lebih. Kang Adeng duet bareng ini Teh Nuri Valeria. Pinteran milihna Kang Adeng, ada.
1: Ada kintring ya?
0: Ya, ada.
1: Yeah, it is.

0: Aduh, hatur nuhun Andri, warak alhamdulillah. Nuhun Andri,
1: sami-sami Kang Adeng.
0: Keluarga.
1: Yuk, amin. Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nanti jam 8 lebih ya, Kang Adeng. Ya, ada yang lewat dulu.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, Mita Eca, terima kasih buat semuanya. Jumpa lagi nanti jam berapa? 8 atau 9 nanti ya. Jangan lupa produknya Natur, Habatop, terus apa lagi?

Ya, atau apa butuh vitamin soal tanah ya, bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: 3 sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Iya. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
2: Dulu-dulu Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya?
2: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
2: amin,
1: ya, Pak.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu saperkos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Kenapa teh matanya kok dicipit-cipitin gitu?
3: Mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya, tinggal digaruk aja.
3: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan Yui, manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Papa gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Saran coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita ECA. Ya, malam ini tidak ada joki ya, akhirnya diralat ya, Kang Dasa bukan mudik ke Sumenep ya. Emang air DA ya. Lagi ke Kalideres ya, air nanti kata siapa Kang Adeng mah oleh-olehnya bawa apa? Bawa keramik kena ya. Ya ganti joki biasa saja ya, lagu-lagu nostalgia sampai jam berapa? 8:30 ya. Biasa bersama Abatop, Abutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur ya, silakan bisa dibeli di RCA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Ada siapa Mamah Ningsih, Dokter Hadir, ada siapa lagi? Bunda Niken juga baru hadir ya, lagi kurang empit, istirahat. Mati istirahat ya, Bunda Niken, terus Mamah Ningsih, Kang Adeng juga ya, Teleo, ada Bunda Ratih, Bunda Mawar, Teh Bungsu, Ceng XSB, Mamah Nani, Neneng, Mamah Wulan, Teh Ismay, Butin, Anggrek Ungu, AF, mungkin Jag-Jag, sekarang AF ya, tadi seharian tidur, Mamah Nelly, Akim Alabar, Mamah Aal, Teh Hendra, ya, semuanya diengkumin ya.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia ya. Ada Om Mamah Wulan ini. Assalamualaikum, selamat malam. Lagunya Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasi. Salam buat Bunda Hanum, Bunda Ratih, Teh Nani, Bu Suryani, Bunda Niken, Teh Ismai, Teh Rini Meimei, Kang Aco Grosir Sukamaju, Kang Ujes, Kang Jai, Pak Edi Sinang Laut, Kang Obe, Teh Bunga Dingkumin, Fesya yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, makasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, dibayar. Oke, ini kenapa ini mouse-nya lagu cas-cas. Dibayar kompan ya Mama Wulan, ini yang hujan turun lagi.

0: Halo One dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abdi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsi rumun, dalenter, sesak napas, mual-mual.
2: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
3: Bilang langsung karena 5 tahunan.
2: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
3: Obat Habutop yang paling ngetop.
2: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
3: Alhamdulillah, agak mendingan.
2: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
3: 2 botol, sekarang beli lagi.
2: Wah.
3: Sekarang.
2: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Iya. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
3: Baik.
2: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
3: Dulur-dulur, batur selembur, barayaan sekota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, namun anu gaduh keluhan semodel abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
2: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya?
3: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
2: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
3: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali melodi memori lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop lawas. Aduh, ini. Ya, ada Bu Nani kan dari Jalan Horasbah. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dingin dari Hatiku Senang. Salam buat Anggrek Ungu Neneng di Jedah-Jedahan Memahulan. Dan semuanya minta Ece yang sisiran, moga sehat selalu biarpun melungse. Iya, ini melungse batuk emplu. Aduh. Komplikasi ini, aduh. Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Mamari, lagunya Matahariku Agnes Mo. Salam buat Tani Maimai, Isi Binangkit, Pak Pendi, Aki Malabar, Bunda Ratih, Neneng di Jedah-Jedahan, Teh Hendra, Teh Ai, Teh Siti, Teh Ismai, Mama Lisna, Teh Bunga, Anggrekmu, Pak Edi, semuanya yang baca makasih. Mama Tuti Cibulan juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Kolam Susu yang sisian mah. Makasih sudah dibacakan. Moga sehat. Amin. Ya. Baik, ini buat siapa? Ya, Bunda Niken di Jalan Horasbah. Ya, Dingin. Ini dari Cehatiku Sendang. Tadi teh di acara karaoke di Asowin sama siapa tadi? Oh, Mas Hendro tadi ya, dari Cimalati. Di Asowin sama Mas Hendro tadi.

0: Gimana, Nak?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan biang kerina, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Iya ada Abu Nawar, ada ya hadir di borong sakit teh. Ya tidak terima telepon Abu Nawar lah, lagi melongse ya. Mas DME juga hadir dari situ Bentang Permai, Habato Paterba yang lagi top. Lagunya Konidio Setik Air ya. Salam buat Bunda Leo sama Neng Aci di Balotel Permai. Yang sisiran sehat, semangat, sukses. Mie instan apa Mas DME? Noon ya, sim-sim. Terus ada Teh Hendra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganti Teh Hendra lagunya lah. Salam buat Tani Mei-Mei Bina, istimewa buat Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya sama-sama Mas DME, ini dibayar kompan lagunya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oge aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae tiayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.

Solo, warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman ini buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

sembuh 100%. Tapi saya tetap akan terus mengkonsumsinya sampai mata saya kembali benar-benar sembuh total. Buat para pendengar di mana saja berada yang punya keluhan di mata seperti saya, cobalah mengkonsumsi Pitamax.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, dari Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500, dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
3: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
2: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
3: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
2: Habutop
3: langsung enak.
2: Keenakan sampai sekarang?
3: Sampai sekarang.
2: Terus masih mengkonsumsi?
3: Masih mengkonsumsi
2: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
3: Dari radio.
2: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan enggak sih petugas bekerja di mana?
3: Parkir.
2: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Ya, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
3: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Pak Asep.
3: Ya, sama-sama.
2: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Sepakat Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: paling ngetop ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luas nya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya,
1: dulur-dulur Batu Selembur Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret umumnya di mana bayang ayana namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana, mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak ada dokter, ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa melihat. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya yang isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insyaallah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu telah kita bicarakan pilar dunia yang pertama, yaitu ilmunya para ulama. Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan membicarakan pilar yang kedua, yaitu wa'adlil umara. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh keadilan para pemimpin. Manusia dalam istilah sosial dinamakan zon politiken, makhluk yang hidup bermasyarakat, yang satu sama lain terikat oleh apa yang dinamakan interaksi sosial. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidup ini secara seorang diri. Tiap kita memerlukan yang lain, dan yang lain pun memerlukan kita. Oleh karena tidak mungkin secara bersama-sama manusia mengatur kehidupan mereka, lalu diadakanlah seleksi sosial yang melahirkan pemimpin-pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Berbeda dengan ulama yang lahir karena seleksi sosial dan legitimasi dari umat, maka pemimpin lahir karena berbagai hal. Ada pemimpin yang lahir karena memang merupakan hasil dari seleksi sosial, seorang pemimpin yang meniti karier dari bawah. Ada yang pemimpin yang lahir karena hasil pendidikan. Ada pula pemimpin yang lahir karena satu momen, satu peristiwa, atau satu kebetulan, atau juga satu nasib. Apapun namanya, manusia memerlukan pemimpin. Manusia memerlukan satu bentuk pemerintahan, dan beruntunglah rakyat yang punya pemerintahan. Apa saudara pernah membayangkan kalau kita hidup tanpa satu pemerintah? Umpamanya saja, tepat jam 00.00 pemerintah mengumumkan di radio dan televisi, umpamanya, kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, mulai malam ini diumumkan, tepat jam 00.00 pemerintah bubar. Umpamanya. Saya tidak akan sanggup membayangkan bagaimana kehidupan ini jadinya. Akan terjadilah di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Rumah saudara dirampok orang, lapor ke polisi. Kata polisi, maaf saudara, polisi baru bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, mengadu ke pengadilan, pengadilan pun bubar. Masih ada pemerintah saja, kadang-kadang yang kuat suka menekan yang lemah. Masih ada pemerintah saja, yang kaya kadang-kadang suka menyantap yang miskin. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Oleh karenanya, pilar dunia yang kedua kata baginda Nabi, wa'adlil umara, keadilan para pemimpin. Itulah yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia. Keadilan yang menaungi seluruh lapisan rakyatnya, sehingga rakyat merasa aman, tenang, dan tentram. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbagai syarat dan teori dikemukakan tentang watak dan sifat dari seorang pemimpin. Tapi bagaimanapun teori itu, ada satu hal yang menonjol dari ciri seorang kepemimpinan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seorang pemimpin, pegawai negeri saja kalau dilantik mesti ada kata-kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. apatah lagi seorang pemimpin. Tetapi ternyata kalimat takwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Kita ambil satu contoh yang sederhana saja dari kata-kata takwa ini, yang akan menjelma dalam watak dan sifat seorang pemimpin. Imam Qusairi misalnya menegaskan bahwa takwa terdiri dari 4 huruf yang masing-masing huruf mencerminkan sifat orang yang takwa. Ini dikaitkan dengan kehidupan seorang pemimpin. Huruf ta pada kalimat takwa adalah simbol dari sifat tawadhu, kata Imam Qusairi. Tawadhu artinya rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah dicapainya. Pemimpin yang bertakwa artinya yang mempunyai sikap tawadhu, jauh dari sifat ingin dikultus individukan, jauh dari sifat ingin didewa-dewakan, jauh dari sifat membesar-besarkan hasil karyanya sendiri. Bahkan seluruh kebaikan yang dikerjakannya hanya merupakan kewajiban dari seorang pemimpin. Apa yang harus dipuji dari orang yang melaksanakan kewajibannya? Sebagai muslim misalnya, kita berkewajiban sholat. Perlukah kita dipuji karena sholat? Tidak, itu kewajiban. Seorang muslim berkewajiban puasa di bulan Ramadan. Perlukah kita dipuji karena kita berpuasa di bulan Ramadan? Tidak, karena itu merupakan kewajiban. Seorang pemimpin berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Perlukah dia dipuji karena berhasil membawa rakyatnya menuju masyarakat yang adil dan makmur? Kalaupun memang dia dipuji, itu urusan orang lain. Tapi kalau dia sudah minta dipuji, itu kehilangan sifat tawadhu'nya. Dalam makna lain, tawadhu' ini bisa kita artikan sikap ketahanan mental, memiliki apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Tidak hanya bisa memulai sesuatu secara baik, tapi bisa mempertahankan kebaikan itu sampai di akhir masa kepemimpinannya. Itu yang utama. Kalau cuma startnya yang baik, pada saat mulai baru jadi pemimpin baik, tapi makin lama kebaikannya makin bergeser, bahkan berakhir dengan tidak baik, itu yang dinamakan su'ul khatimah. Jangan cuma teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi begitu naik dapat kesempatan, kadang-kadang lebih gila dari yang dia teriaki. Ini tidak ada sifat tawadhu, tidak punya stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba mengizinkan. Ketahanan mental yang sesungguhnya, disiplin yang murni adalah pada saat situasi mengizinkan. Kalau situasi tidak mengizinkan, saudara tidak mencuri. Kenapa? Ada polisi, itu situasinya yang tidak mengizinkan. Tapi kalau polisi tidak ada, situasi mengizinkan, disitulah watak seseorang kelihatan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, kelihatan benar Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada saat beliau dipilih menjadi Amirul Mukminin, pidato pelantikannya terkenal. Kata beliau, ayyuhan nas, inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum. Wahai manusia, saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Kita lihat ucapan ini. Saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Artinya, saya tidak minta, kamu yang memilih saya. Artinya apa? Inilah makna apa yang diajarkan oleh agama. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang minta. Orang yang minta biasanya punya target. Walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Ini yang saya maksud sifat tawadhu tadi. Saya telah tuan-tuan pilih untuk memimpin tuan-tuan semua, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara tuan-tuan. Fa in ra'aitumuni 'alal haqq fa'iluni. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan lihat saya berada pada garis yang benar, bantu saya, dukung saya. Tetapi kalau tuan lihat saya mencong, tuan lihat saya bergeser dari garis yang benar, tegur saya, perbaiki saya. Jelasnya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq tidak hanya ingin mendengar yang enak saja, bahkan akan lebih suka mendengar yang tidak enak. Tidak hanya asal mendengar yes, orang lain tidak boleh ngomong tidak, semuanya harus oke. Kalau kamu lihat saya benar, bantu saya. Tapi kalau kamu lihat saya tidak benar, tegur. Dan itu bukan cuma sekedar basa-basi. Sebab orang bisa juga, kalau saya benar bela, kalau tidak benar silakan kritik. Begitu dikritik, marahnya 17 setan. Cuma sekedar basa-basi saja. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh keikhlasan, kalau kau lihat saya benar, bantu saya. Tapi kalau saya berlari dari kebenaran, tegur saya. Sikap tawadu dari cerminan seorang pemimpin yang bertakwa. Yang kedua, huruf qaf adalah sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah secara pribadi. Dalam kehidupan pribadi, seorang pemimpin merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu, tidak berusaha menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan pribadi. Kalau rakyat saya lapar, saya akan jadi orang pertama yang merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat saya kenyang, biarlah saya akan jadi orang terakhir yang kenyang. Ini kan sikap bijaksana. Jangan dibalik. Kalau rakyat kenyang, saya paling dulu. Rakyat kelaparan, saya paling belakang. Itu tentu cerminan dari watak yang egois. Sifat qanaah dalam kehidupan pribadi, dia merasa cukup dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka tidak ada keinginan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Masa kepemimpinannya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, karena secara pribadi dia mempunyai sifat qanaah. Kalau ini tidak tertanam, yang lahir adalah tamak bin rakus alias rakah. Kalau ini sudah tertanam, akan lahirlah menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud-maksud materi. Lalu huruf waw pada yang ketiga dari kalimat takwa, simbol dari sifat wara. Wara artinya terpelihara, baik dari yang syubhat, lebih-lebih lagi dari yang haram. Syubhat ma bainal halal wal haram. Haram jelas hukumnya, halal jelas hukumnya. Yang antara halal haram itu namanya syubhat, remeng-remeng. Jadi kalau kalian remaja pemuda suka di tempat remeng-remeng, namanya pemuda syubhat. Nah, walaupun syubhat itu belum jelas halal haramnya, tapi kemungkinan haramnya lebih banyak daripada halalnya. 70-30 lah syubhat itu. Seorang pemimpin yang bertakwa punya sifat wara. Jadi jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja terpelihara. Kalau dari yang syubhat sudah terpelihara, jangankan yang nyata-nyata korupsi. Yang uang upeti, uang hadiah, uang semar, uang semir, uang semur. Dia berusaha memelihara diri. Sebab sekali peluang diberikan, itu akan jadi budaya. Sekali dia jadi budaya, itu akan jadi contoh bagi orang-orang di bawahnya. Sehingga pepatah bilang, bagaimana bayangannya mau lurus kalau kayunya bengkok? Kalau kayunya bengkok, bayangannya wajar saja bengkok. Kalau kayunya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau gurunya kencing lari, insya Allah muridnya kencing kabur. Kenapa? Fotokopi. Bagaimana aslinya? Inilah artinya diperlukan sikap keteladanan. Sifat wara membuat orang terpelihara, baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Kemudian yang terakhir huruf waw pada kalimat, huruf ya pada kalimat takwa, kata Imam Qusairi, menggambarkan sifat yaqin. Seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya pendirian. Walaupun dia harus mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak boleh hanyut. Walaupun dia tidak boleh diktator, tapi kalau dia tidak punya pendirian, dia akan dipermainkan oleh orang-orang di sekeliling dia. Kelemahannya dimanfaatkan, posisinya digunakan, tentu oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Satu kali ini dibukakan pintu, akan terbukalah peluang untuk selanjutnya. Dia akan mengakar dan membudaya, dan sulit untuk menutupnya seperti semula. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin, dalam bentuk yang ideal, kelahiran dan kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat sama saja dengan kehadiran seorang imam dalam kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita perlu imam, perlu makmum, betul?
2: Betul.
0: Begitulah hidup bermasyarakat, perlu ada rakyat, perlu ada pemimpin. Ada imam, tidak ada makmum, tidak bisa berjamaah. Ada makmum, tidak ada imam, mau ngapain di masjid? Masyarakat juga begitu. Ada rakyat, tidak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, yang mau dipimpin apaan? Keduanya penting, keduanya terikat oleh interaksi. Namun kenyataan mengajarkan dalam sholat jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Makmum siapa saja silakan. Masbuk ketinggalan dua rakaat saja masih boleh nyusul kok, itu makmum. Artinya dalam masyarakat jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat sih nggak perlu seleksi, asal lahir ya rakyat sudah itu. Tapi seorang pemimpin lewat seleksi, lewat berbagai momen dia muncul menjadi seorang pemimpin. Jadi nilai dasar yang paling utama dengan kacamata agama, modal dasar dari seorang pemimpin adalah ketakwaannya kepada Allah. Dari takwa terpantul sikap tawadhu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan disiplin murni dan terpelihara diri dari sifat tamak dan rakus, wara yang membuat ia terpelihara dari perbuatan yang tercela, dan yakin yang membuat ia stabil walaupun dengan tetap mendengarkan pendapat dan perhatian dari orang lain. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari Imam Ali karramallahu wajhah pernah bersabda, Asqaluddini al-amanati la dina liman la amanata lah wala solata wala zakat. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya adalah menjaga amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah, juga tidak solat dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Artinya, walaupun dia solat, walaupun dia zakat, tidak dianggap solat dan tidak dianggap zakat kalau tidak bisa menjaga amanah. Yang terberat dalam agama bukan solat, bukan puasa, bukan haji, menjaga dan memegang amanah. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, dan amanah itu tidak kepalang tanggung, diberikan oleh rakyatnya. Maka menjaga amanah ini berat. Demikian beratnya sampai Nabi mengingatkan, Asqaluddini al-amanah, yang paling berat dalam agama sesungguhnya tidak lain adalah memegang amanah. Karena itu berbahagialah masyarakat, tegaklah jaya dan tegaklah suatu negara kalau mempunyai pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, keadilan pemimpin ini bisa dibantu dengan duet dengan para ulama. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nu'aim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, Sinfani minan nas iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadun nas al-umara wal-ulama. ada dua golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat akan ikut menjadi baik. Tapi jikalau keduanya rusak, masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai dua pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada. Ada ulama yang malas cari jabatan, ada. Pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Ada ulama yang menolak jabatan tergantung motifnya. Umumnya karena kekhawatiran diri, manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya, maka dia tolak itu karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemunkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami. Ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Karena dengan ketidakikutsertaannya dia berarti di luar jalur. Kalau dia di luar jalur, dia tidak akan bisa ikut mewarnai. Saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan, innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz bagaimana judi? Toyib, toyib. Karena ingin mengawetkan saja. Rusak akhirnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat. Kerjanya cuma oke bos, ABS, sumohon dawuh, asal bapak senang. Pejabat yang main judi, bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur, kayak toge, kemana aja mau nyampur, walaupun gak ngerti dan bukan bidangnya asal ngomong. Padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, iza ru'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan kathiratan fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lissun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Ya yang mestinya ngaji cerita soal fikih, malah cerita soal KUD, BIMAS, INMAS. Lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat, apabila umara berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama. Bahu membahu, saling tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka mereka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat. Dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang. Padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja. Tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power. Dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan, sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya, dia akan naik dan muncul juga ke permukaan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang afdal memang kalau umaranya adalah ulama. Atau ulamanya adalah umara. Tapi figur semacam ini kan jarang. Figur-figur macam Harun Ar-Rasyid. Figur-figur macam Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Oleh karena jarangnya, okelah, berbagi tugas saja. Yang ulama, ya ulama. Yang umara, ya umara. Ulama bukan alat umara. Jangan saling memperalat. Keduanya harus saling bekerja sama. Dengan demikian, umat akan terasa menjadi nikmat. Tetapi kalau sudah saling memperalat, yang akan timbul adalah saling unggul mengungguli. Kalau sudah saling unggul mengungguli, maka kelihaian diplomasi pun menjadi memegang peran utama. Kalau sudah kelihaian diplomasi memegang peran utama, saling curiga mencurigai biasanya akan segera timbul. Oleh karena itu, bukan hanya ulama yang perlu ditatar oleh umara. Pada satu saat, ulam umara pun perlu berkumpul mendengarkan fatwanya para ulama. Jangan menggunakan ulama cuma sebagai alat saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian, baginda sendiri pernah memberikan peringatan, Iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Pekerjaan apapun saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saya ingin menegaskan bahwa di negara kita yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, seluruh kita harus berpartisipasi sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Jangan overacting. Dan menjadi yang terbaik, itulah partisipasi kita. Saudara petani mau berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah petani yang baik. Saudara pedagang ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan menipu pembeli. Saudara ulama ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah ulama yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara pemimpin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pemimpin yang baik. Karena rakyat adalah kita secara keseluruhan. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum, sehingga dengan demikian rakyat merasa ternaungi. Jangan overacting. Sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi dalam pembangunan, lalu pindah jadi pemborong jembatan. Akhirnya nanti jembatan tidak selesai, pesantren bubar, majelis taklim pun terlunta-lunta. sesuailah dengan bidang yang kita tekuni masing-masing untuk menjadi yang terbaik.

kedermawanannya orang-orang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 71 menjelaskan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain di dalam rizkinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 71 menjelaskan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain di dalam rizkinya, sehingga ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan begitu selanjutnya. Manusia dalam hidup ini selalu berusaha mencari rizki, dan yang dinamakan rizki adalah al-ata, hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian atau karunia dari Allah, baik dalam bentuk yang konkret maupun dalam bentuk yang abstrak. Maka rizki kadang-kadang bisa berbentuk uang, rumah, kendaraan, tapi juga bisa berbentuk harga diri, kehormatan, pangkat, jabatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Karena kita sering membatasi pengertian rizki, akibatnya rizki kita sering terbatas. Bagi kita yang namanya rezeki tidak lain adalah duit atau uang. Kalau banyak uang kita anggap banyak rezeki. Macet uang berhenti rezeki. Padahal rezeki tidak pernah berhenti, hanya bentuknya yang bermacam-macam. Terhadap seluruh rezeki yang diberikan kepada kita, hendaklah kita mempunyai kesadaran diri. Kepada saudara-saudara yang dikaruniai kelebihan harta dalam hidup ini, marilah kita merenung. Pada saat kita lahir ke alam ini, tidak selembar kain pun yang kita bawa. Tidak ada harta yang kita miliki. Kalau sekarang kita tumbuh menjadi orang berhasil, menjadi orang yang kaya dalam penilaian orang lain, itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi juga faktor dukungan dari lingkungan. Teman-teman yang memberikan dorongan, sahabat-sahabat yang memberikan peluang, seluruhnya memungkinkan kita menjadi kita yang sekarang ini. Kesadaran diri semacam inilah yang akan menyebabkan orang tidak lupa daratan dan menganggap bahwa kekayaannya adalah miliknya semata-mata. Dalam segi lain, rizki bagaimanapun banyaknya bukanlah merupakan tujuan dalam kehidupan ini. Rizki hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan kata lain, harta untuk tujuan jangka pendek yaitu dunia dan seluruh isinya harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, dia harus menunjang jalan menuju ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, dalam kehidupan sosial umat, baginda Nabi pernah bersabda, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya akan bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan dengan ekonomi. Oleh karena ekonomi setiap orang tidak merata, adalah tugas dari mereka yang kaya membantu yang miskin, yang ekonomi kuat membantu menolong yang berekonomi lemah, dan begitu selanjutnya, sehingga tercipta semacam kesempatan untuk bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan. Di sisi lain, Nabi pernah memberikan satu estimasi. Yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala kus'atiha. Akan datang satu masa di tengah umatku, di mana pada masa itu orang lain akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang mengerubungi makanan di atas meja makan. Akan begitu pada satu saat nasib umat Islam nanti, dari barat mau hantam, dari

timur mau injak-injak, dari selatan dan utara mau merobek-robek. Sahabat bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasul, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami bisa dikepung orang sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kasir, tidak, jumlahmu bahkan pada waktu itu sangat banyak, kamu mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sa'il, tapi mayoritasmu seperti busa di lautan, banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dipermainkan gelombang lautan untuk dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Dikala itu kata Nabi, wal yakzifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicampakkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, orang-orang yang anti kepadamu mengamandang kamu enteng dan remeh saja. Yang paling celaka, wal yakzifanna fi qulubikumul wahan, pada hari itu saat itu dicampakkan di hatimu penyakit wahan. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Sahabat lalu bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Inilah pokok pangkal kelemahan yang diderita kita, terlalu cinta kepada dunia, terlalu takut kepada mati. Dalam bahasa sekarang, materialistis dan takut kepada resiko. Dalam hadis yang lebih tegas, Nabi bersabda, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan dinar dan dirham, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan hilang kehebatan Islam kalau umatnya sudah terlalu mengagung-agungkan dinar dan dirham, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, sehingga lupa diri dan lupa daratan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menunjang kehidupan beragama, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Karena itu saya mengetuk hati, saudara-saudara saya kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah menjadi orang-orang dermawan yang berhati pemurah. Tentu untuk itu ada beberapa tuntunan yang diberikan oleh agama kita. Pertama, rahasiakanlah derma itu, rahasiakanlah sedekah itu. Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu. Mengumumkan sedekah pun tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi kalau biarlah hanya kita dan Allah saja yang tahu, untuk menghalangi dan mencegah manusia dari terjebak terkena penyakit riya atau segala perbuatannya hanya karena ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Banyak ulama-ulama terdahulu yang kadang-kadang menyelipkan uang di bawah tikar untuk sholat dalam masjid dengan niat dia sedekah kepada siapa saja yang menemukannya. Sampai orang yang disedekahinya pun dia tidak ingin tahu kalau sedekah itu berasal dari dirinya. Kemudian yang kedua, jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah tadi. Al-Baqarah 264 berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu itu dengan mengundang dan menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian yang ketiga, usahakanlah mendermakan atau menyedekahkan yang terbaik. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa yang engkau cintai. Jangan kalau sudah urusan sedekah lalu dipilih yang paling jelek.
urusan beramal lalu dipilih yang kira-kira sudah akhir dan tidak kepake lagi di rumah. Begitu mau sedekah, buka dompet, kresik-kresik, cari yang paling kecil. Pakaian cari yang sudah paling gak kepake. Ini disindir dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Untuk Allah mereka berikan apa yang sudah mereka tidak senangi, apa yang sudah mereka tidak sukai. Kemudian yang keempat, dermakan, sedekahkan harta itu dengan muka yang cerah dan gembira. Sebab Nabi dalam satu bahasa tamsil pernah memberikan ibarat, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirhamin. Satu dirham mendahului 100,000 dirham. Maksudnya apa? Satu dirham yang diberikan, disedekahkan dengan ikhlas, muka cerah dan gembira, akan lebih baik daripada sedekah 100,000 dirham tapi dengan muka lecet, tampang kusut, muka kayak Bemo. Seolah-olah menyesal atas sedekah yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tentu saja harta itu harus didermakan kepada sesuatu yang halal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada satu makalah, as-sadaqatu iza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Suatu sedekah apabila sudah keluar dari tangan orang yang memilikinya, maka dia akan berkata dengan 5 macam perkataan. Jadi ketika saudara sedekah kepada pengemis, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, harta yang disedekahkan itu bicara 5 kalimat. Apa katanya? Pertama, kuntu saghiratan fakassar fakabbartani. Aku ini kecil, tapi kau besarkan aku. Betapa tidak jadi besar kalau 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100, 100 pun masih dikali 7. Itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau jumlah yang sedikit, yang kecil mau diperbesar, sedekahkan dia. Yang kedua, dia akan berkata, kunta harisi fal ana sirtu harisatak. Dahulu engkau yang jaga saya, kata uang yang kita sedekahkan, tetapi lantaran engkau sedekahkan saya, maka sekarang sayalah yang menjaga kamu. Dia akan menjaga kita dari kobaran api neraka. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya dan bencana. Sebab kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bencana. Asal jangan niat sedekah tapi buang sial. Tidak ada itu istilah buang sial. Saudara-saudara kaum muslimin, sedekah itu yang kedua berkata, dulu kamu jagain saya. Kita punya duit, kita jagain itu duit. Tapi begitu kita infakkan dia di jalan Allah, dialah yang akan menjaga kita. Yang ketiga, dia akan berkata, Kuntu aduwaka, fa'ahbabtani. Dulu saya musuhmu, tapi engkau cintai saya. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan bahwa harta dan anak bisa jadi fitnah? Fitnah artinya bisa jadi musuh. Tapi lantaran dia kita sedekahkan di jalan Allah, artinya kita mencintai dia. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Saya adalah sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Tapi karena engkau infakkan di jalan Allah, engkau kekalkan saya. Uang kita yang kekal adalah yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Kekal dalam arti nilai pahalanya tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diakui orang, itulah milik kita yang sebenarnya. Yang di kantong kita, milik kita sementara. Yang terakhir dia akan berkata, untuk qalilatan fakassartani. Aku dulunya sedikit, tapi lantaran kau sedekahkan aku, maka sekarang aku jadi banyak. Berlipat ganda nilainya. Jadi kalau hendak kita lipat gandakan jumlah harta yang ada, sedekahkan, infakkan, dermakan dia di jalan Allah. Bersahabat dengan yatim piatu,
bangun rumah-rumah sakit tempat umat memelihara kesehatan supaya dia bisa melaksanakan ibadah. Bangun sekolah dan tempat-tempat pendidikan, madrasah dan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan remaja untuk sesuatu yang bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam satu khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu qabla an tamutu, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum mati. Wabadiru bil a'mali salihati qabla an tasghilu, dan bersegeralah beramal soleh sebelum kamu sibuk. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu ta'ala, dan sambunglah hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Wa aksirus sadaqah, nah ini ada yang ada hubungannya dengan kita. Wa aksirus sadaqah, dan perbanyaklah sedekah. Fis sirri wal alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Ada orang yang kalau sedekah tidak mau disebutin, bagus. Ada juga orang yang sedekah diumumin, itu pun tidak jadi soal asal yang ngumumin bukan dia, orang lain. Maksud mengumumkannya untuk memancing gairah yang lain supaya mau beramal, itu pun tidak ada salahnya, karena semuanya tergantung kepada niat. Kata Nabi, wa aksirus sadaqah, perbanyaklah sedekah. Fisirri wal alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau sedekah kamu perbanyak, kata Nabi, turzaku watunsoru watujbaru, kamu akan diberikan rezeki, kamu akan ditolong oleh Allah, dan kamu akan dicukupi segala keperluan kamu dalam kehidupan ini. Jadi mana kosomalin min sodakotin bal yazdad, itu janji Nabi. Tidak akan berkurang harta seseorang karena disedekahkan, bahkan akan tambah, tiga kali janji Nabi. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad, harta tidak akan menjadi kurang karena disedekahkan, bahkan dia akan bertambah. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang kita sedekahi mungkin dia tidak akan bisa membalas, tapi Allah yang akan membalasnya melalui jalan lain. Apabila kita menyenangi hati ibu bapak kita dengan membelanjakan sedikit harta yang kita miliki, Allah akan memberikan balasannya. Apabila kita menyantuni yatim piatu, sanak famili, kerabat, andai tolan atau keluarga kita, Allah yang akan memberikan balasan. Yang membuat kita berat kadang-kadang karena kita berpikir, yang boleh kerja saya, setengah mati, peres keringat, banting tulang, ente datang-datang mau minta macam apa. Ini cara kita berpikir yang akhirnya membuat kita jadi bakhil. Yang kerja jelas kita, peras keringat banting tulang kita, tapi lantaran kita sedekahkan kepada orang lain, Allah makin membuka keluasan pintu rezeki itu. Dengan kata lain, rezeki orang lain cuma barangkali salurannya lewat channel kita. Berbahagialah manusia kalau dia menjadi semacam saluran yang dipercayakan Allah untuk meneruskan rezeki kepada orang lain. Makin banyak kita menolong orang, makin Allah tolong kita. Tapi kadang makin mengunci kita dari persoalan orang lain. Kita mampu, kita tahu, tapi kita tidak mau tahu. Biasanya Allah memberikan jalan ada saja, yang harta itu jadi keluar, tapi manfaatnya tidak ada. Marilah kita menyadari bahwa perbendaharaan Allah sangat luas. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Harta adalah amanah. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Kedermawanan orang-orang kaya
akan menjadi pilar yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia ini. Kalau dia berhati manusiawi. Tapi kalau dia berhati hewani, kejam kepada sesama, bersikap masa bodoh, lahirlah korun-korun abad sekarang ini. Saudara-saudara, yang terakhir, pilar dunia yang keempat, wadakwatil fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Dimanapun di belahan bagian dunia ini, jumlah orang miskin selalu lebih banyak dari orang-orang kaya. Tapi kadang-kadang tidak mustahil orang miskin itulah yang menyebabkan orang jadi kaya. Orang dipanggil alim karena ada yang bodoh. Orang dipanggil kaya karena ada yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak akan ada orang kaya. Sebab tidak ada yang ngukur. Kita kaya dibanding sama yang miskin. Ada bahan perbandingan. Oleh karenanya, umat Islam itu, kata Nabi, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran persoalan orang Islam ini. Segala persoalan baik bagi dia. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu pun baik. Kalau dia terkena kesulitan, dia bersabar, itu pun baik. Dua-duanya baik, dua-duanya berpahala, asal kita tidak salah terima. Karena itu, kita yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, hendaklah menghadapi hidup ini dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang kaya bersyukur, lalu memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Yang miskin bersabar, itu baik. Saudara-saudara, malah baginda Rasul sering mengucapkan satu doa, yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin di akhirat sidangnya enggak lama-lama. Apa yang mau diperiksa orang miskin? Tapi yang kaya, dia punya tanah ratusan hektar, tanahnya disidang. Dia simpan uang puluhan juta di bank, uangnya diselidiki. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Dia punya tanah di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, rumahnya akan jadi masalah, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, kedua sikap ini akan sama baiknya asal kita tidak salah terima. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pengasih, dia tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Bedanya apa? Tidak semua orang yang dikasih lalu disayang. Orang yang disayang tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang disayang tadi. Dengan kacamata inilah kita harusnya baik sangka terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Tidak lalu buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, keadaan kita yang sekarang ini, inilah yang terbaik untuk kita menurut ilmunya Allah. Kalau kita dahului dengan buruk sangka, bayang rajin rezeki seret, bubar. Iman mantap tapi hidup susah, bisa jadi kufur. Saudara hadirin yang saya muliakan, sebab itu dalam An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Jangan kamu mengangan-angankan, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Angan-angan yang menimbulkan sifat hasud dan dengki lalu mengutuk. Kalau sudah saling mengutuk, inilah yang terjadi. Yang kaya pelit, maka yang miskin doanya jadi doa enggak benar. Pelit, gua doain biar rumahnya kebakaran. Itu interaksi yang timbal balik. Lah, yang miskin hatinya hasud,
yang kaya. Ngapain sedekah bagi jumbang orang kaya begitu, hatinya jahat benar. Ini bisa terkena pengaruh timbal balik kalau dilandasi oleh sikap yang salah terima. Maka artinya ini, yang kaya bersikap murah, yang miskin berdoa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari mulut dan perut orang-orang miskin, doa biasanya terpancar lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Semestinya saudara pada waktu perutnya kenyang dengan pada waktu perut lapar, doa mantepan waktu lapar. Kenapa? Ada perasaan semacam ketergantungan. Ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Walaupun tidak mesti doa itu lalu kabul, sebab kabul dan tidaknya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ekonomi inilah perlunya yang berekonomi luar kuat membantu yang ekonomi lemah. Sebab kalau ekonomi lemah ini sudah bergolak, yang akan muncul apa? Revolusi sosial. Kalau revolusi sosial sudah muncul, biasanya sulit akan dibendung dan korbannya pun akan kembali kepada rakyat-rakyat juga. Karena itu, pola hidup yang sadar akan karunia yang diberikan oleh Allah, lalu mau tahu keadaan sesama, kemudian kemiskinan yang membuat orang sadar dan tahu diri, seluruhnya akan menciptakan satu ketentraman di tengah masyarakat. Kedamaian di mana tidak ada lagi saling iri mengiri, tidak lagi saling hasud menghasud, tetapi yang ada adalah kerjasama yang baik. Kita tengok saja dua tangan kita. Walaupun tangan kanan kerjanya bagus-bagus, salaman, tanda tangan, ambil kue, makan. Kiri yang kerjanya bidang pembersihan tidak pernah protes. Tapi apa kata tangan kanan? Kiri kata yang kanan, walaupun yang megang uang saya, kau sabar saja. Nanti sudah jadi uang saya belikan jam tangan, kau yang pakai kiri. Saya belikan cincin, kau yang pakai kiri. Ada tenggang rasa, sikap saling asa, saling asih, dan saling asuh. Dunia akan menjadi kuat kalau ditopang oleh kedermawanannya orang kaya dan doanya orang-orang miskin. Sebagian besar para anbiya adalah orang-orang miskin. Sebagian besar para ulama adalah orang-orang miskin. Tapi orang yang kaya jiwa. Kalau Nabi pernah berdoa minta hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Ini khususiat loh. Etika kehidupan Nabi artinya tidak pantas kalau Nabi minta kaya. Sedangkan umatnya silahkan saja kaya, asal kekayaan itu menopang jalan menuju ridho Allah dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan terhadap sesama. Yang tidak boleh kalau kekayaan itu menggiring kita kepada satu tahapan di mana kita lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang semacam ini yang akan menjadi fitnah. Pantas saja kalau Allah memberikan ancaman, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa 'addada. Neraka wail, celaka bagi pengumpat dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya. Mereka sangka harta itu bisa mengekalkan kehidupan dunia. Sama sekali tidak, kata Allah. La yumbazanna fil hutamah. Pada waktunya mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang kita bicarakan pada dua pertemuan ini. Mudah-mudahan sebagai umat dan sebagai orang awam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ulama-ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi. Amin. Pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Orang-orang kaya yang pemurah. Amin. Dan orang-orang miskin yang berdoa untuk kebaikan. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah
wassalamualaikum warahmatullahi.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Mbak admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
4: Iya, maaf pak. Besok saya kerjakan.
3: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
4: Iya pak.
5: Kenapa mbak? Kok pucat mukanya?
4: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
5: Gak apa-apa mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
4: Iya mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
5: Rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Jaga musik.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor. Kenapa teh matanya kok dicipit-cipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Ok.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy, asik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kota.

0: pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tamiflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
5: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
6: Nama saya
5: ya
6: Superman.
5: Alamat
6: Karangsari RT 2 RW 10, Malebet.
5: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
6: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan itu yang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
5: Pesan belinya kemana, Pak?
6: Belinya ke pegawai studio di sana.
5: Terus
6: dipanggil, diantar ke sini.
5: Iya,
6: diantar.
5: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
6: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
5: Terima kasih, Bapak.
6: Ya,
5: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
7: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
8: Agen Habatop untuk daerah